0: na moto
1: leso na ba muyanga sela va ku ba vambanze a hayekelile kwa tola hi mapoto ka xilatsene ni madlambu va xitavu yi lo ku niki mpoxi so munzo ku ita vika swike swinharhu ta nghena hi lo telefoni la lin'we
0: inkomu swinene bongeni
1: ya ma so swe ko na mpfula kumbe ta nyisela ke a ni lavekela ku tirhisa kwarta na ni nghena ntsongweni
0: hi swoho
1: hi swona ba muyanga mitirhinene
0: inkomu hi bongeni
1: Eh.
0: Na kona mwisete kutswana ni kuva egameta anongonok tam kalava insete vambiri vanharu leswa kuva engena ka inwana mina ngonoko leyi hitamelisiweke kuva fambisa yona eka risikula na muntu hitam kala mwisete amfukeni mwisete amilosa lishile
2: Ayishena baba uyanga ngikhelana uya.
0: Yena mama.
2: Enla ku yangula timhaka ta ku so swi se ku tirhisiwa xilungu ku tirhisiwa ku khongela swi ku yini yini. Enga unga tekeni. Emufundisi wa xikolo xi hina xi wa vito li hina li la igreja yi hina yi la misaveni. Enga unga tekeni munga va voni ku tetereteka va mahalesiya va hi chumayela
0: vaphahla
2: va fambisa ntirho wa xikwembu kambe ntumbuluko wa vona a va lahlanga va ku tala
0: kasi wo ntumbuluko lowu vangiwe hi ma a xo xikwembu
2: papa
0: a nuku wo ntumbuluko lowu u vangiwe hi ma a xo xikwembu
2: u vangiwe hi xikwembu hinkwayo ni vona vafi lava va hambaku va pfukaku va mahali swi hi kulumaku hi vona va hi pfukelaku na va li vafe va mahiwe hi xikwembu na vona va tswaliwe a tinyimba ta vona ti mahiwe hi xikwembu va tswaliwa va kula na va hlayisiwa hi xikwembu va za va fa na vakulu va vona va hlayisiwa hi xikwembu se va maha mimoya leyi se hi kulumaku hi yona nyamuka kambe na hi ya xikwembu na xona xikwembu hi vulavula leswaku a mimoya leyi faku hi yehe ya patana na xona hayini loko hi khongela xikwembu hi vulavula hi xikwembu ntsena xi lahlila ku tatana van'wanyana kambe ke loko hi wuya ndlwini hi ta kuma va ntumbuluko wa hina vavandle vafi va hina na vona va mahiwe hi xikwembu kotolo va tumbuluxiwe hi xikwembu kotolo va kula va hanya va tlhela va sukela vutomini na va susiwa hi xo xikwembu kambe xi hava la misaveni xi nga kaya xi nghexa xikwembu hinkwerhu hi vulavula hi xikwembu ati vapfundhisi a vakhongeli va hana va ha aha va u nga ta mi kumana a nghena ntumbuluko mina loko ni kololiwe hi n'wana wa mina va ku ku na muhanyisi ale manjakazi ni ringisile ku ya ndzi ku kumbe n'wana wa mina a ta wuya kambe ni wone a swi dyiwani swimbirhi laha litari swi nga bohiwangu ya ku tshuka ni ya ku basa kwala litari a litari leswo ni la ku vulava swaku a tinyanga ta ya a vapfundhisi va ya tinyangeni ku ni mpfundhisi loyi a nga hi bulela swaku a yele manjakazi leliya a ya ya ya fikela a ya ya lava yini ku za a nyikiwa ni tihuku timbirhi o hi bulela leswo va mi nyika tihuku timbirhi le manjakazi va kambaku kona vanhu leniya va mi nyika tihuku timbirhi o hi bulela leswaku a yile a ya ya swi wona a za a ya swi wona a ya ya swi wona njhani na kwa ku twa swaku laha hi la nyangeni lava kambaku kona vanhu
0: yena a ya kwihi
2: a ya kwihi a za a nyikiwa ni tihuku timbirhi hi nga a ntumbuluko hi nga wuleni leswaku ewe hi se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini hi na ku kanetelaka ka swilo swi cincanga hi ku khongela va famba ni wusiku a mpoxolo a kumiwile la ka tshukanyani la tshukanyani loyi a ri xilwanyana njhe xo ka xi nga pfuni nchumu majixa xa muziyoni maji a xi tirha xi va xikoxani leswo maji a wu kumiwile na tshukanyana a mpostolo kola a mpostolo hi yeliwa mkulu wa kona ka vapfundhisi va vapostolo va mi kuma na a huma hi lowo ka tshukanyana a huma hi lowo nkulu ka tshukanyana a lava yini
0: a tiyisiwa
2: hi swo leswo hi nga vula leswaku swilo se swi cincile hi ku khongela swi ku yini yini ina swi

Mwingisinga kolege ikati 11:55 minutos karalo. Imanika kwina kupeya mitumukulinya kitunga galtsula munu sabato gasi litsigunya 20. Ngimakuyo inyashungu makanya 2026 karatso. Mitumukuyitonga ei yongoloka ikatinya dzi 14:30 kuma kira luya gasi kuchikati nya dzi 12 inatamana mihungunya mahungu kulimi nya yitsungu. Kulandria itabe akunya wambani sitinzimu kala kupinga 12:30 ina manago eriam jornal kukaratsu kuikatinga 13 na tamana mahungu ya apa imsor provincial nyambani kulandria imana tv so aulu hi tamana mahungu kukitonga kudzi 13:30 katotu smagonya kuti kudzinza maputwini kutalenda interativo kala fovinha dzi 14:30 minutos kara tumengi skidzi ndo maidzi inamandika kwena kutsira ndrisa gamitumu kulitsiko la munhu izoro ntoni kwamanika kundani kubangala dzomwengisi nekitsatsa kunyasadi wengisinya wadika mitumu ya radio msambike

12 horas e 12 minutos, karatumingi si abagasi gabahi pua litlili ingamu imbi inagane kuye lose things imaniko karatuka si nagurumunrani wambani sinya zinzimu itu manika kuna kutitika kama kona nyaku tarangani yika tina manika kuhina kuweka abali tula uye bika boss

0: kumunikini ya mahungu nya iyo ndranga yeye Angelica Bikisa abuanga tsamusa kukuika ulu kastibe isifangelo sakona nya ureleye nya uyu tengu yu nya batu kumakirelo yaya Yugamu watakwa na kujikira ndani kwa zumanika wana kubibuisa uitumu yoyu kukusa muskwata nya ukari isimanika usina utuma kuzidistritu nya ukari wani ya kumasinga panda vlankulu matiti ambarugambe ni kufuru patani nyarimi sikwata sesi somu sina ukimbia kwa ndani ya izidistritu zizi ndani kwa zumanika wana ukirisa utumu yoyo nya kubibuisa kubatumanika wana ulungisa spezi ya sawe tsanganu nya zikombatenti shakubali kwa sifama nikideo kwa na kuzini ngeenda ni ya kudwa ni kufikelti ula Mzambiki au luko mkipani kuliki ngembani baraka unzenge kia niya kwa zumani ya kasiku na kuningwa lisima kapo nya mituma nikideo kwa ina kwa Edward Munkani kukumaneka kamwe WhatsApp watu kanga sumpudu na nangatulili wana kutomba na ambari kuzingeze ya nrani nga ukiri mitumu ya utarangani nga kuzuma nga kuna utungweziswa liti ulili Kenneth Kampira nga kulumbia klini kuye mkinga mpani kwa ngadida kuaimongu ya kaltikula muhunu yikatimu yukasi nga kumuhunu kumaneka kuna ukulungedwa umbe mwaka wani nga kuvelia kwa uye Edward Trivamp Munkani awapelikidwa kultiku nga vi tinha junho uma coisa nha do ambarquia 1920 aí pandia majani distrito a manjacasi kuye mukipangulo yagas kulanda litul manikide kuna ukarendo kuye kampira atsamsiru kuye wetokeza kavunya sigiru simanikide gos na kugirwa mwana kutsingedze yaka uye Edward Munkani e sisi duwete yagu batu vapena manega va na kusilandrisa
1: akunyika lisima Munkani ima hazvinene poreke Munkani anotsiya lezvi angatira lanyu zvistatus unidu zvira Nova York asiya zvokhelezvi iwini kutizwa nanzo yana kuzvitiwa kuti himi na musambikano asiku otro chimusambikano waurala mhaka yakuti yoshandeseka hina tengezi ndiyapatsana naona wangana umashaka amina paraita kota kususa maputukizi enda anokomeka ni mbiri ya inene be mbiri ya kutira para ena para wangana Nto hina wa msambikano. Tengi kongoma ningira le ya kuranzana le ya kutira chikamwe. Para kusasike, para kutira la wanga farako iwakota kuatambeo kuavusha. La wanga forte wakota ja kuvuna la wanga farako. Asiso sivamete para chakusatiku leki ikula kada munu ni munu atira. Lezu zafanila kule para kumaha be para tikula hina. Ipara be para wangu. Wakini kena kwa kutira. Ni vigilance ali ila wala kufishilance. Kota lezu nyamucha jali kukumeka kukumfuza wale timaka kuna maifitrato. Maifitrato ringa jitu ukulana suma putukizi kifu.
0: Kenneth Kampira nyakulumbi asosiasao akutsongano tombani sako valika samani kide kwana kutsiningeya ndrani nyakudwani kapu nyofikelti kula Mosambiki akutsikombatentish narikatsikasi nangopanya Edward Munkani kaltsi kula muhunu kuyi uyu angabie na kotsimaneka na kutsanganisa 106 miaka nya akuvelewe Iwamo hina kusimama ni mahungu aya mwapu wako magikisu. Nruna nya kunele kapu nya mitumu nya kukira nisekulu. Nitumbu nukuye mwukia liti ukulili. Warkuye tumu nya kulipwe nya kabahibuzi. Ina kena kulipwa kasi kapu nya matumeli nya babanzi nga kikati. Akuzora za estrash. Umukasi padugwana padugwana na kuulungwa. Manungeli ya kuzumanika na kulipwa. Uye tamu. Sedi ambaru kane dama nguya ya umu inyambani apu anga ningatiba ambari kamwe kutu ya magitu uka mwebuti siku koza ku narsindu kubi vatsurupeta mwendru ema kubi vatuma singwete ya kumanega vana kusima mbutuma hulu ista kusina wikiro kumufumu kamwe kukweta malungeli ya linya kuzo vaduwa na vaduwa na manega una kulibu itzapozit manega kuzina kudevwa ga avu wa ibuti Kukara tumingisi nyokoleki kai mungu aya inga marisa aga yikati yehi. Aya magariso kini sauranta wanyukarati. Na kumusuwe usima misa nungisi nya wadiga mitumu. Iyo inga usima mawa.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: prima, nimeni om ca o unii ce vorbirea songu,
1: Amos, João Bondolo unge a zwisi khlawukanya khwatsa a zwisi lunga khwatsa walakanya leswaku a sina bayisiwile a huma nga humanga khwatsa a ka hlakani vanga bela ni Association Black Bulls
0: ku sautisile a bela ku chava a nga beli swa ngheni swa tonika ku bela ka swona onje ku famba a ya huma bola loko a vona swaku i ka xoke a nga ngheni swa komba leswaku wa titisa-tisa ni ku chava leswaku a nga tlhela a kuma lezanzi un'wanyana ku faneke a bela ngopfu ku chava ka leswi chuaka maxoke hi tirasi makundela
1: hi swona hi sima makwalaho i na kulori wa hanyumile xakani
0: 5 minutes tlhelo swi ngo sungulisa sweswi 5 minutes 2 segundos bola ka xiwo xa Neymar a beka ntlangini Neymar a kumani bola Neymar a kuma bod loko vona mbele ifre a kuma bod baka mbele linge ya mukela a jamba wa kona saba bola linge a nga saba bola linge a va lavisa tlhelweni a kuma swakuni mbele close lo sam a miniketile kutani tlhaniketa linge tlha kumba liba xikarhi ka kamba tlha kuma bod ba xikarhi ka kamba loko ka mbele osa leswaku loyi Neymar a kuma bod ba xikarhi ka kamba lo gama gadli wo bela ntlawa song wa pito loko a yi katsiwi koxa tlala ku fane ka betiwa bola kaswini ku boxa katiso katsiwa ntlawa wa koxa tlala ame kambe wa bela ntlawa wa koxa tlala ku fane va betisa bola layani ni vona Neymar ku kumeka nakona leswaku lwi ifre aya kuma bola ka kuhomisa kuruzamenda chulibye ka swilukulu va gunya bola va swifile va bela ntlawa wa koxa tswale bola byi va xikarhi ka kamba ya sindzisa songo va khumba bola ntlaku a hlahlamukela bola mbele ntlawa songo ka pfula bola kutandi ya tlheleni loko vonaka ka pale pitor mito ra kuma bola a ndzultari bola ka nambangu laya va mi sivelela va bela ntlawa wa koxa tswale va khesa bola ntlaku loko vonaka i prima lowa humeki ndzeri ka swilukulu a boya kuma bola ba ku mbele osama osama tlakula bola ya mahlweni loko ku tlula ka mbele ntlawa song va hlahlamukela bola yo gama u tama bola va swifile va bela va ri va bola ku ri vele tlakatile armando a tlakatile armando gorferezi wa ntlawa wa koxa tisole i kampu nga xikati xa nkhona xi lumbaka ntlawa wa union sportive ya songo va betisa bola va union sportive ya songo luya hi alfeti a ka betisa bola kumbaku bya kona a betisi bola kumbaku bya kona bela ntlawa wa songu wa pitu a ta nikela na ku yele khale kutani a yimisekile mbele ntlawa wa songu aya babola resa xikela va kunya nhloko

0: Israel ntlawa ferroviari wa ka Gaza hi wona wu nga amukela ni ku tibela ntlawa ntlawa wa xikola de sergent de Boane hi xigolo xin'we xa kala ya ngulu hi ku mahaloko wu ya ka xigava xin'wana xa tasa Mosambiki manzi ku kota a tivisile kwa Vilino Antonio a Baronge wu football club wa ka Masingi a ringeni ku amukela a ntlawa wa Inkomat de Xinavane maphikizana hi xinyimo xa dzongeni ka tiku mabiliwaku luma provinsi ya Nyambane ni ka Gaza kasi swi maheka leswo maphikizana ya letiyelanaku ni mihlakano ya ku kanyeta miri hi ravi ka lomu swikolweni na mahasimama aka maprovhinsi ya wonhle lomu Nyambani ku ta amukeliwa maphikizana lawa.
1: Amurhangeli wa nhlangano wa majivani lomu maprovhinsi ya Nyambani loyi a tlhelaku a rhangela xikwata xa mihlakano leyi aka maphikizana ya mihlakano ya ku kanyeta miri ravi ka swikola hi yena a wulaku leswaku a ntlawa wa lava va nga langiwa wu ta tihita swa hombi ngopfu kasi swa swi kota a ku kuma zwihiwa a ka maphikizana hi xinyimo xa tiku matumaheka kwalomu Nyambani na ku kela ku xipimo xa tihweti timbirhi kasi a kumahiwa ka maphikizana lawa lomu maprovhinsia Jacinto Zefanias a tivisile leswaku lava va nga va hlawula va kumbile leswaku va swi kota a ku phikizana ka majuvani hi tindlela tinene kani leswi byi kona va faneleku a ku va gundzisa va nga swi wona na swi va chotela a ku fambeni ka mihlakano ya fase provincial ya majogos desportivos escolares.
2: A zwivana na swi kombisile ku tsaka tambe alenye u tsaka swi tihitile para swi kota ku yini swi kota ku selectionariwa swi kota ku hlawuliwa swi kota porque laha a ho hehera para hi ku matimbewu leti tatinene hi swi kotile ku a ku hlawula lava va ku loko hi va hi ta navu va ta hi mukama decision va ta tshama leno durante ya tihoti leti tito titeka va ta swi kota ku pasa porque a hi ku vona ka ku pasa va ta nyiketeliwa kambe tamu ni ku gaka kona ni ku ni swoke leswi lavekaka para ku a n'wana na kuma tamu wo tsutsuma endawu ndza swi vona swa ku swi kotile ku hlawula xivana swa ku podi swi ta swi ta tshama lomu ka xitaxi depois swi trenarisiwa hi vatrenadori endawu va kota ku loko xikela ka hweti ya agosto va kota ku tsutsuma i va ganya tiprova leti va nga nyiketela ku tsutsuma ka tona.
1: Murhangeli wa nhlangano wa leti tiyelanaku ni majuvani patsi ni ku rhangela xikwata xivonelelaku hi mihlakano leyi aka maphikizana hi ravi ka swikola Jacinto Zefanias a karhi a wulawula hi wulunghiseli kasi swa swi kota ku ka hweti ya mahuwani a xikwata xa majuvani xi kumbisa swa swinene a provincia.

0: Nabakanada tsingaho toni chingohungutu.
1: Leonisi Jose Makuluve disungukati dingabele kwatsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngumili novisenji kwarantaiwotu.

Estados Unidos, México e Canadá. O nyimbili já chikata na chakano kasi kuonelelo mbeli waka wa Alemanha loya wile ku sangule kil camp vani bola belo atla Costa de Marfim ule apetile chibabendi la kana Diomande anga hunt Diomande la kana Joshua Kimmich abili bola ya Kaka Evers Evers ateka nketa manla na nketa Nico Brown kuni chosh kula mucha optula a bola ilumba kawa wa Costa ne Alemanha kuvembeli wa Costa de Marfim ngena hakika nao makwenika ni mesha azoni mchwa mtolele ni mesha ni bola ni ketamana alafu jika la haya na luzili wateka beli wa Cote d'Ivoire chikatana kela uki Alemanya Jonathan Tanga ni bola abeli kusuhani kaina kuloro tiru Schotterbeck Schotterbeck ni bola akeli saka Jonathan Ta Jonathan Ta alawa kwa niketa wangana wa fikele kumili la haya kusuhani Pavlovich Pavlovich abaya kasane sane aikele wateka beli wa Cote d'Ivoire ulenga ni bola atensao Costa Marfim, Diomande que é o gatibaba, atenção um para um, Diomande na Joshua Kimmich, atenção Diomande a Flamela quatro, o apita bola com Conan, cruzamento e a Conan, com Velela manda aí na Alemanha, atenção remate, vai vica, vai bem, vai cá o Germania, e aí uma bola e lançamento e não vai cá o Cote d'Ivoire, com o single de equipa de número 5, vai cá o Cote d'Ivoire, anga bilhete para lá, vai lá, e te vici, ou na te com uma balizene. Kuwe Leroy Sané angawe anikela kia nalayani avika kubola inga chikeli ni chipamuka baliza ya Manuel Neuer. Maniku chikumetela kabola wabili wa Costa de Marfim kelo gachibaba waluzili wa huma Alemanya na bela chibaba ini kuangani bola pitilika Pavlovich Pavlovich abayaka Muziala Muziala peta lenu nini kungana Leroy Sané atensao ataki ya Germani kelo gachineni Leroy Sané na Conan ajikilu kwa su Leroy Sané angena chikara peta bola kan mesha mesha ababola yaka loyi Nico Brown Nico Brown na peta kan mesha mesha kelisaka Nico Brown ani bola Nico Brown abayaka Jonathan Ta Jonathan Ta abayaka Joshua Kimmich Joshua Kimishi Bayat Babendi com a Nico Brown, Nico Brown na bola, mobile a Germana, chula família lá, tela caia versa, anga chiquele, bola e a fela mangueniam, como a kawa, o atiku ga Cote d'Ivoire fofana. Fofana bele kusuhana ni kete na kutora Agbado Agbado apete ka Conan chibabeni Conan amkila bola kelsa ka Agbado Agbado apete la ka Sangare Sangare akumili bola mbilo Cote d'Ivoire kelsa ka Agbado Agbado wahuma na bele kelo gachibab ni kete Conan Conan amkila bola abaya ka Kosono Kosono akuma bola peta ina kuluru wa tiru li niyani Agbado Agbado amkila bola kelsa ka Kosono Kosono apeta bola ka Madialoyo Madialoyo akelseka Sangare Sangare ni bola abili kusuhani ya kakusunu makunu kusunu akuma bola petela loyi Conan Conan ni bola kilo gachiba peta paminda ya tala Diomande ya petil kwa atensan ataki ya Cote d'Ivoire iluyad ni bola Diomande ya gashkoti kwa mkela kwa tulumuzi na kakampu yu meli bola punta pet baliza ilumba kia watu ga German 13 minutos 0 Costa de Marfim 0 na ye na Cote d'Ivoire kamalou mchai wabtula vitanu waku kuya ya onela kusuhani mbili watu uga Germani shikipa cha number 15 Nico Schotterbeck loyi atikala kukambi ikombela kuwe ayaya wisa itave ni lezaun ya kale laya ni leivuka ku kausikule ganya muka wana makunu Antoine Rudiger na hatu longisela itavesa sinzi swa kuchawa beli Julian Nagelsmann mchukumisi watiku ga Alemanya kunga ikali kasi kutaka nusimama juanga helu mkakoku ya akunka kanu kumini kanu tumeneta kusangula sinzi siwa kuchawa beli la talvez um caratela macuno Nagelsmann angasinga chicha jukata jukarata tasimama mbeloi Nico Schotterbeck belaku kakawa wa Eintracht Frankfurt watu kweniga Germany belamkaya ka club yaena lumanga vea umbi wa kona wa karawa nileva dahil haya nikele rihumeli kasikunika chikati kakano kusimama a bola aí da Manuel Neuer, que pacha número 16 kamakaka, a suki net que pacha número 1 kamakaka, como a Germana, chuli bola ya pambeni, la vitela Leroy Sané, le nchinene, angash que Leroy Sané va tekile va bele va Germani va gunya ya hanke, hikaya verse, bola ilumba kwa Costa de Marfim. Conan,

akama kungana mvula zvikuti kudzola amavele kutani kudzola zvifake kuve kuimbelela ka shwekina sikisi ka usiku ga nyamunkha hii tave hivitana jaga la tete logita ku amuna tionele hakunene tionele hiku leswi nga mahalesi amunhu munhu anga kushavisa munhu utsamo kwa aishaka ga wena anga tsambeke

Hello, Sir Murazamungiseti. Hello, Sili. Chikele. Hey, amasikwana lawa Murazamungiseti. Katitila. Hambi kwa lomu hinga kona lomu. Hey, yeah. Katitimela. Matsamela kwa makarata. Na vanhanyana lawa. Va madota ya mina. Va kona. Va langutela azwikungusa. Ilongolo kwa la madoteni ka sikuleke nyamuhla. Unga mangeni kamina. Armindu Masingi. Na hilo selakula. Na baba Tomas Waloi. Kota tekniku wa hina. Sonur Zadori waku tiva hita mi musika leyi chayiwaku laha swonke hi yena swi tivaku Tomas Waloi hi mu kombela ku a tlhela nghena lomu ka fitateka ya Radio Mozambique a hi kokela a wu cenje eka muchayi Alexandre Langa a mamitikali.